Rita, ang nama terlalu hingga Siti Nyokah menyudi uji. Sahai mako ini